0: Raza Grupera.
1: Choket sikbal khundi pelebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapaz ta tau lishtohbal anchikoktoh anak kwenkwenko sali agnaah salishpen okebal replaza Magdalena humpak alika lipena chalchak Guatemala lina okowa kim utatkaten ay sikbala pelebalchich lina kamakeru kakwisa vehículos verapaz.

0: alma lak stauli chah kilan marejo na plate tom y kata kana baran bona kakwil aruta banu ren tasut eku jiksa shna akhon na kwan lak chakru bela mareli tzi, mareli kashlan, mareli patush, mareli kwakash, marejo na plikuy nakano na kakwe ona ka cholani, ona ka keruka ona ka sabisi aban aru jo katro benin kilchirish na se hon kutan kwan aru akwit ishke akwe jo kat shrapali aru akwe manak nakana unna kwan klame se waran kwan li tumeng shakoksi kwan napalchik akre rurak li tento taka il rish renak kwan aana rana kwikin laat kwila ako choch mawan tabi ta chal kut ta esham leli o chuchnali na kataliman kwini nao na pinkash banak shakuy ta kala rail renak shakliri o chuchnali kwan la muwe pala na kwan kunak chikli eta lil mare kwan común na que no la hecho na kwanza li halang halang chico cooperativas cualquier li usar cualquier ischabi lo que sentí le takuan hek ut na pal chikli común na pal chikli poya nam cual kuchikli sahel cristian cuan klish pele pal mare cuan klish kawaya chich ut kuilat tak ere tal na mare okchi poek malak cuan karu hunak mahelal tishtau inka takana baran Ona kak amri ki hun komon li angel la kuiri pal malas tuku angil kuchik li angel pal li kwan a kuikin lat li bele pal chi ut kuilat na katru chiri pal kuilat na katru chis angel angil ink a kuikal ta kana chi hokan on na kat oken re ri pal kadu ta truk spanungil ut ta tukla kuchik Kokaan li okeng okaan nakakut nakkeh unak li kakreru awan li kooperativa makuan hun kakreru makuan nak takak ta kalapi si kok nak kuan malak takakiat isa kok utsrake aran ka li kooperativa kona kenau laesh kuan shkyuam kauta kuan shkyuam sa shkaba nak aran kwan poyanam aran kwan kanachin aran kwan kwin aran kwan sahil al sahil shka al kwan ke liko al kwan ke lichekal poyanam li kwan lo rakten toh kwite kil shpanak sa shkawaev haan nak kwan kli komonil kangel sa shkawaev haan nak shaksho li kangela kanakwam la kwan nabali chabi lali usilal di nakataw nak nako kangelak sa lihong hong chiko operatiyo takak ebi retal tokpar naru na kokulak malak aru li naru takapano reshkol pal rish li aru kwante kutmarete ikaw shlalesh o nak na kwa tinatirish li na lebhain chulu li po na kwa taliman kwe nakwan na kikere tal na kinaw na bali hultikang nakwan chirish li achapang li kish pan malak li kish tau li katanamit Guatemala na malchap chak anakwan Utkwila o anakwan yung anakannaw sa kalshra pali karuke Lika komonil Chancha na ksat suko waya Ukanak na kato shkaya klech o lishka komon lishka na kakwa shka tisin Di na kik eh o chira bingil shkiyap shkush kede kober li na kulak raslal kutan rikin zale kyan zale muwebal rikin li shtenak maga Putis na koy benin at takanak chi cholcho chi kul yasilal khain Aban karu takak karu nakataw jirish malak par takak kulak Dikin li nalibag Dikin li tsolok malak li sera ikli nakapan sa lekyan Jiru li sa kew khain Anak Joko chi shtaw bal hun li honal sa bar kwi nak nakwanga kwi li saich oleh sa likung hok chi kooperatiwas Aban takakachu li saich oleh khain marih Minkwa taka kos baya kairikin li saich oleh na ke banu lehish mare li batsong bolotsok mare li alinak mare li shakhok malak kwan chik shikomo na kwi li nalib li na ke banre li kultikang li joko chi shtir bal anak kwan kuita kultiko aku ere kato syak baya kana lefain kwan syak kutan anak kwan malak syaman ut nakana ji cholcho nak kuiha anta kak kui kwan janrush manungkil ma ani ta jak ta ramok jeru renaking kate banu apan kui sa shkaba shmanungkil khun nalep hokan takakana chishbech lishk angeli kooperativa li kual angel rafu shmanungkil aran toch angel rafu nak to ilang toch to chun lak put takatsil rish arkwan li takabano nisaych oleg naru khun patah kwe naru kwan kharwa kasal naru kwan khun kuale malakhun kutan malakhun okien kwe lishnaqtil li taqachal sail aman kui kwan angeli cooperativa utan rasta raqoq lishpeul to par naruto kulak chiruli loqlaq chafain kiamak retal haan o kanak na kwan klitilo pish anan li na le pak li na pak taqabano sa likunjo chi cooperativas taqachapli islem utar na kwalta sale utkaruli taqaq Makwala oto kyok renak kwan panu makli sa ich oleh malak panu makli angel reli kooperativa ihun huk nasional ihun huk tento tuk tuk ciru li aru tenek pampil sa ishben kok kanak nakacap li honal apan di kyoko cishkebal cirish li angelak cirish li Chopal lu ya kim, kajal mali C, kajal mali KP. Mare kuang hong akli kooperativas, yo chikulak li honal, retishman li kangel hain. Mare kuang nakshetiki, mare kuang toh terak chikmayak li honal, renaktetiki. Ur nakanawak kui na kuang li kooperativas, toh yo kesh kawre singkilere. Dikin li karu yo chichal jeru. Mare chokesh angel ankil li na chinamangu li kapel li na chinamangu li tse na kanaw na klik angel hain aks ilman rish chanru takalish na talimang li kangel ipar kung kung paban ho na kenaw akwi mak ah e nak chokochish na upal chanru kwan kwi mak ah nakabano shkomon li silokish shkomon li nalipat Komon nakui li kilom sa li hong hong chiko operativas la oli komon li tenek pampil holoming sa li kapen. Ridpal, chan rukwan ha ananakwan, karu tarak, ho sial tarak, ho naktil lonal, kwan kere ispanungki li hong hong chik angel. Uting kata ka kol li choko chi iskultikangkil chak jeru rubelag mare iskakya kol li ni eot. Mahe nakakeli ukal sa li shamre ta chakak li akachre ta chakak li kashlan ut mare akshe kulak li ula ut karu ta akere baran u mare khwal te rakh kuchikru su ek on nakataw bayak li chah kilal on nakake bayak li alinak arano huwa kyoko chak tishkeba lapan khun alinak li inka us malak li inka rakh tento tabano sashkawanak kwan rakhonan akwe Despanun kilik angel chak supela. Aban mareng aus satu supre talil di tentor tabano mareng aus shasik ebrul di komon di sioken di ten an akwere nak taban di saiz kole. Bukan akwere kis angel di kooperatif. Di elok is di sepanu chak tohe. Kwan sekali lil. Re snawal sekal chanu kwan lik angel bal kona klat ta chek tekin la banonelo ta pas malakta kultika ki kwa hona fi railal sa la hun shaqalil malak ma ka ut ki chanta na kwa shna wal chi hokan ona kwitish kultika chaku chan ro na kat ta liman ho akili bele bal chej ko la shna ke nau on ke bel li komon li poyanam ak shkaure siri bre ri pal rishta wal bar kwandi shtahel bar kwandi shmahelal ut vila at shakere tan josh ut bal chaku hon mahelal ona ka kambe kene ba pomon hanon ut hona kwina ka kwa i hona kwina kanau aru re ka mele ban chi chan ka ut nakin kana ek ut nakwan natik ko ka ut nak inkachik nashkuy kampani iq ut nabal shkomon o ganah kwir kindi kak angeli kwanzili kung huk chiko operativas kumpat na shikli loklakona laban wana kenaw kakanay kun shkomon li konsultasyon de nashkeli kakwa dios ut makachik kado takabano aram kiwak yech ol chizilpal chizilpal chizilpal aban li kado te tau tera kun atin sa shben karo li te bano parte shkulak o kyal li tahman resh manu kili kakhel khan Renak si Hokain, inka to estaw li kula chimahi na kyalo ni sakahem, renak natekulak te katul chichabil. Aban, choko chis kebakon etalil, sikin nisht angeli kooperativas, renak ta kulak si Hona li malaknak, te shok si chokok, agyal matsi makape, kawresim ilak chis Hunil, nisht angeli pal, cooperativa la cooperativa la at tenachi hokaina kwi tanau nak likaruta kwisi chakha khunru atim kwal chabil sabar kwi chanau nak chatu ken chatsa kon chake chak la meseu chekele ona la kwi renak te shruk chistawal li usilal malakh li chabil uchinin an akoy benivinak shkana chichochol hukuk chinalev li hukuk chesilal na kwa kuji kulti kan ke chero na kwa kula ksele kyan kli kindi shi ek maga utsa shakik nim ancho shi chero li hona shi keke re rabin kil shi ya shkush fede ko
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora

Nekebanok sa Ospital Relineba. Lishbok Nebal 5550-2635. Lishbok Nebal Chirulikaibs Kakalona Relihungutan Aan 7722-4626. Noko Atinak sa Ekchi. Yel sa'il kapesito anak kwan kahonak iyan sa'il ikapea in nakulak sa'il likok lan tiyal chiru hun ketal pat naruna katiyay sa'il sa lahun kabal utyalak hokeonal kapesito sa sakal hual nach kwan chakat utarahua naruna kapat salish agnaak hainak kwi re kape koman pat kapesito tiyal chiru hun ketal sa'il likaibal barkuinakatlo oklat

Nak kuangkosa ebli cooperative aan reschab ilo bretinkil lika kuangjik. Ho kaan nak nako angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil lihunhunk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol rerapinkil rahlal kutan shkiap shkush ferekover. Natikla ho konal re elah.